pagenin adan karagi ye Jehovah. Orang pagi ni nara kara gini ti nang kai. Oh, dan karena Allah itu yang langi Yesus Kristus. Orang pagi ni weji na yorol chorela. Ia kalau dia anda pada boyang, angkai yorol dia tuh boyang. Dan karena Allah itu yang langi Yesus Kristus.

Alleluia, ni yolora mai sulle de io. Chan carno alleluia ni lang Yesu Cristo. Chan amenchune rol chore lang rolang al chore da. E yolora en toy we yang ankai. Alleluia ni dan karagi ye begran kaya. E yang kayo ro ripo yo. E yang kayo sulle yoga. E yang kayo rare ne boyo. E yang kayo rere ro dan. E yang kayo rewa kayo kolare toni. E yang kayo show yo gen perish. E yang kayo show yo gen gishu no ro. Jan karno la idori en el año Jesucristo.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Amen.
2: Changai ana shiral daigo bonusu tangaraga Narok County.
3: Baba de shumare de gal dai laya she tangaraga shara sude nai janna. Ba yene gana gayo gongo bolo shu amora gagan gira. Nigin te yala parla na songo bolo shu nigin te ye. Tangamen sengito kreda serangara kaunti angara naro serangara giru kure nati serangara kemaradini nadi serangayo subadi amiyana rasa subadi angara kaunti angara naro serangara gencan serangara gyalari nindo yo ra kaunti angara naro serangara ge maradini nadi angai subad amare legai serana ra bulubi tanau iki angai serana punya kreda sangai Eyang kisemidi, eyang kirenidi, kira dah salah kerja ni sebab. Mereka tu kena gendong mai soye, kerana undian gara naro. Allah serlah nasa je gendong ye. Elo yang kisemidi, elo yang kirenidi, elo yang kanyi jenidi, elo yang rebede nidi, elo yang kisemidi. Amarangga isubat. Kira dah salah sengari. Serangga jeru kerenati. Serangga lagi lala dalung sebereka. Serangga lagi naparan dal. Dal yang kai. Yang itu dua nama bahagian oleh jerian. Negeri anda ini kita mai soye, walau serlah nasake, tangan yang kita, tangan merajat, kita jasi. Asal enggak lagi kau di anggaran naro. Nara anggar ni Yesus Kristus, ada manusia.
1: Amen. Papa enggak ini anggarna oleh jerian Yesus.
4: Anggarnya Yesus.
1: Era syara Samburu County.
4: Asya Baba.
1: Allah saja syara anggar agen tu mono bahagian Samburu.
4: Anggarnya Yesus.
1: Asya anggar agen kusiri bahagian itu bagian County.
4: Asya.
1: Asher angkara gerengan layo longko shuenye.
4: Changkar na Yesu.
1: Asher layuria nangkai amu itu itu layo.
4: Asher baba.
1: Onto iya magel.
4: Changkar na Yesu.
1: Asher angkara geng koi ngono ninjana county.
4: Ashangkai.
1: Asher angkara gere toto ino tana county.
4: Ashangkai.
1: Asher angkara geng ni tunjo ninje meruisho pesho.
4: Changkar na Yesu.
1: Edwe iu mpesho o layuria.
4: The name of Jesus.
1: Mabea ra layo magel.
4: Changkar na Yesu.
1: Mabea ra governor ni.
4: Mabea
1: ra imbungei.
4: Mabea
1: ra irbungei.
4: Amen.
1: Mabea ra yarigo kitua.
4: Changkar na Yesu.
1: Changkar no. Laitorian Yesu.
4: Tangkarne Yesu.
1: Ashere ngaragere ngana yule na Samburu County.
4: Ashe baba.
1: Ke mayane ngarna ino Jehova.
4: In Jesus.
1: Ashere ngaragere ndasa yoge sidegra Samburu County.
4: Ashe baba.
1: Ashere ngaragere mayane yoka isho yoge siriani.
4: Amen.
1: Iromito yoka rato wujitine arasagira yoge mangati.
4: Tangkarne Yesu.
1: Erunja meshama ninjo onto giti ngang.
4: Amen.
1: Kire jo yoka shamurankai.
4: Kire dash.
1: Ke mayane ngarna ino tangkaragere laikipia County.
4: Amen.
1: Era yankai nagira mirishore sininjere ngoto kitoka.
4: Airankai.
1: Ashere ngaragere champa ile njogira shugunyengai kenye.
4: Amen.
1: Asher angkara keni gira apa kio long angkai ya mirishore ni nje.
4: Changkar na Yesu.
1: Asher angkara gol ngurwere toto ino Jehova.
4: Amen.
1: Asher angkara ge Baringo County.
4: Changkar na Yesu.
1: Walaitoria nangkai tangkarno laitoria ni Yesu.
4: Amen.
1: Ashangkai tangkara gelcha musa.
4: Asheba.
1: Kama yana ashamira mayana.
4: Asheba.
1: Ashamuncho nincho momo laitoria ni.
4: Asheba.
1: Asher angkara ge mradini na ponta duga tina kopa.
4: Amen.
1: Asher angkara ge naboisho nincho goloma sa.
4: Changkar na Yesu.
1: Asher angkara ge ndemu notoni tadema ninchangkai ya.
4: Amen.
1: Abik ninchangkai adual lotion sabogena
4: tangkarne
1: Yesu ashe Jehova rangara go mom na banji
4: ashe
1: kema yana nkarna ina amura kitoko la Itoria
4: ashe
1: la Itoria ni rangara ger masele taita taveta
4: amen
1: na ya ashe rangara ke nicho mom tina tilo manyela nkopa
4: tangkarne
1: ashe rangara ke mpiri sino kito tia tu nkishie
4: ashe baba
1: kema yani ye rangara ger masele Nakuru County
4: amen
1: wala Itoria nankayo isho mom tona na kwabe
4: tangkarne Yesu
1: ashe rangara ke lelo lana role
4: amen
1: ashe rangara ke lelo lankai lol churai Ashangkai rangkara genta shebo kio long
4: Amen
1: Amidu nijer rangkarne Yesu
4: Rangkarne Yesu
1: Herebe rangkarne ina amura kitu
4: In the name of Jesus
1: Ashola iruria nitengi askiro unabanchi
4: Ashangkai
1: Kema yani ya amurankai
4: Airankai
1: Ashe Jehovah
4: Ashe Baba
1: Nari Kristo
4: Amen Pabalai na angkai magelani
1: Ashola iruria
4: Tonga mwena shere na agenya
1: Oyangkai
4: Ashe rangkara agirmasa ira diaspora
1: Oyangkai
4: Tiankarnola iturianiyesu Tiankarne
1: Yesu
4: Ashe rangkara agen oma amana adinako
1: Oyangkai
4: Tiankarnola iturianiyesu
1: Tiankarne Yesu
4: Ashe rangkara agen ramayana
1: Tiankarne Yesu
4: Ashe rangkara agen nintiankai
1: Oyesu
4: Ashe rangkara agen siyaiti nincho
1: Ashe Jehovah
4: Ashe rangkara agen siriani enche
1: Ashola iturianiyesu
4: Ashe rangkara agen nalalai enche
1: Ashangkai
4: Ashangkai rangkara agen omome

0: Alright, tiyari vina vampo inti na nabishira maa YNFM kiburu na kedoku ya tino na inki sema YNFM. Tunasonga na mpele mpele. Tino na nishana kisira ikatukula. Tiyatua inki sana kama YNFM. Ukiko hoto pale ulipo ngira kwa SMS tetua 2122. Indiro nyanga hajo maa YNFM. Tile mbono sina uri kilikuwa idot hop. Lesi leo uzapu te 07 85 92 92 83. Ola ningoni kiburu na kedoku ya kilikia joki kanyo duki tenga na kita kanisa na kanyo sidio kanyo enkishoro rone raje de kanisa wola ningoni kanyo yata ye ukiwa pale jumbari ni ampi kanyo gira da mute kuna sai na kaigiri sigira tumia maa YNFM yankolonga tara tenonashira nage sedeka tukulu kanyo tenga na kita kanisa na kamuri tite kuna sai na agranyu na kole ole ngoni ala sholo mwani lankolonga tatamu ya robora niki jomara yulongi shoroto saa kumi mpaka saa kumi na mpili juni lakini kama wajafika kiligia juu kanyo tenga na kita kanisa kabuku na kanyo enki shoroto na kanisa tukisonga tu pole pole pole pole ayo kuna geneja 0702 0709917 tine bonus 0732992321 ai kuna kineja kiliki najui kwa maeneo gani kipo tunake ndio kwa 0732992321 kiliki na joki mambo namna gani lilo poko la grasa tade mkutu nake SMS na da standi sana tade mbosi mkutu nake WhatsApp kagra kaliki story ni pole pole masitori pole pole aha tiyero nake nkisi ya majini fio na isho sisi ngulutio milo katukula tena ndi shirana nake sida katukula wale nini ngoni 0702393917 kliga juka iti tabo wenye mpani nguan kanisa na keja kanisa YNFM hello YNFM yosu mime katika hivo YNFM hello
1: hello mani
0: yes
1: karinge
0: yes
1: mambo
0: niko poa kabisa
1: ura dona nalo kanisa ali dona nandare
0: ayara
1: uje na
0: baba
1: kwa
0: boli radio. Mera dura na ilo kanisa.
1: Dura armoje hama kanisa.
0: Wow wow wow. Asholenga asholenga.
1: Kanyo na grindelea.
0: Ka muriti.
1: Ari na nuno ndeze.
0: Nontepes. Na ka kishoroto shiyara na kanisa. Ka kishoroto. Amepotea hivyo. Amesahau kishoroto yake. Right. Tukisonga tukisonga hivi pole pole. YNFM hello. YNFM hello. Hello Mayen. Ranga muna simu kaka migra naga hiro ala ini ngoni. Agra naga resyu naga simu no kilika joki. Kai gradu mente kuna sai na ganda ma yin FM lo
1: Saringe
0: yes
1: suba be
0: ibo leng
1: long time na ngajia
0: long time
1: eh mama di binary e buru nya maranda wa
0: na
1: bra grasi gele changa yana shi sidana sidan golong ino no
0: sidana leke ma yana gatukul yes
1: na ujilo
0: neanga jago nyengi shoro reino ira nyoshi ye una ane
1: awa kime rati dora rama ilo ya runga kanyo mkakira rata isi ayo maria kaira rata ya nasimu ama isi nyengi ma
0: nyaki siya ta toli miyanka hino pa awa shuri yanko awa shuri yanko kido kido kwa
1: ira wana na iru weje kama jiri netu mara kanyo nara ina nyua wane kwa kia kitu ili ya maria isi nyengi na
0: isi tijungu roi tijungu tijungu kido kido
1: Lai sesangka yang nabi singgulori dan suara kau laga jadi sanari ini dan naga ini danger ini besi sanar nabi ini ngarar itu.
0: Ini jenguk boleh boleh.
1: Sekarang gajah yang jisir orang nanu nara.
0: Ayah.
1: Kamu tuh nih jangan lagi jagain yang ayang suara jadi mana sangka mana mana sangka hari.
0: Haleluya.
1: Ayo yang jisir so ini yang jisir orang.
0: Yang nanari yang kisah nanari yang bayar saringe ikut. Kamu mana mana kan?
1: Hallelujah.
0: Hello, Mayan.
1: Karinge.
0: Hey.
1: Mambo.
0: Niko poa na shukuru.
1: Nongea, metiti toto maandagwa.
0: Ehe.
1: Saje.
0: Niko sawa na shukuru Mungu.
1: Kasi tuko sawa tunaendelea.
0: Ehe.
1: Ehe, nikishoro rai.
0: Haya.
1: Iwa na praise.
0: Ehe.
1: My praise, ya sana school.
0: Ehe.
1: Ranisa.
0: Ehe. Hello. Maye na femelo. Pole sana. Hello Maye na fem. Ehe, nataka kuwapatia wimbo, nataka kuambia kuweka kwaya kwaya. Maye na femelo.
2: Eh, bwana Sarigi.
0: Yes, ole guga.
2: How are you, sir?
0: I'm fine, thank you. How are you?
2: Hey. Thank you very much.
0: Aha, aha, ya rage.
2: Yeah. Eto kuna nji talanda.
0: Talanda yako ni gani? Wewe ni mwimbi ama namna gani?
2: Wale ni nyamo angasa limuta landa hai angasa ipongesa na jizi zai na jii mamadiba
0: ahoo
2: ya mara atakuwa kwa ipongesa ulengi na jizi zai ya mo aningi za ajangaranya ni ulena aganyuru zgulo ulengi sasa
0: ahengasi ahengasi nanuwa benji
2: kanyo loshi singanya ngayi na renelo lupu so ya ngesi sana hee mesidanu na amege sasa
0: kini miamayeni na olong miamayeni na olong
2: miamayeni na olong na ipongesa ntiza ya meri kiro ulengi
0: ehe
2: Kiru rata agata, kitoki agata agata, ikuwe toki aning agata.
0: Ehe.
2: Angas nya juga disita nikiri sini amung, kello dina ini ngasala ura, nga laka jada we.
0: Main aguro, ayo boli.
2: Ayo lah, ayo boli.
0: Ehe.
2: Na engineer doang sima, oba na iya na ini nyale we.
0: Majin. Ini gilnya aja na yupang ala, alo nyuma yang.
2: Bosi, na ore na naruh na iya talanta, ayo lo nyerengkai.
0: Ehe.
2: Na ara vingi shoro rana na gyara nyara ka gyuru ka je konya mo do mai shoro no li
0: e hinya ka inwa jo no mo gyara iko na mila ba kan kare din ni
2: to ho ammo be me ammo mai konya mo e gu mo na ti na jo no aja na di ti dai na din na maranda gwa
0: mhm
2: aji ti po
0: mhm
2: ya wore re shoro rai na ra na no na ni nyai wa do la jo ka ra ne ndo ki na ji drama lo nyore kai
0: drama
2: eno hina agita gweni shoita igweni ya kono ngani leme gweni ta naito drolo nyaranga hii drama
0: nea gwende marijanga nki kuran
2: olo nyaranga hii drama jingi nki kuran ora mo uro shikila mwishwana ni kiata seminara kanita
0: mhm
2: olo nyaranga hii naka hai kuran nako normo ganga oibanga hii ashuli tuweche
0: mhm
2: wana wake jono kana ruho yanga soli kuka kuramo ganga baki uwe mwa
0: yes
2: Polonya rangkai nado kena drama na isoro nanu.
0: Ndio.
2: Tama itu ber. Macam lo kalau ngasih kendai ki.
0: Mhm.
2: Ya aku nasa landa nara nanu.
0: Yes.
2: Nah, polonya rangkai wari dana nado kena jengki isoro rode ne. Ini jengki isoro itu na agak aku do. Inya rana do rogu do itu na mo. Jengki isoro rode no naina.
0: Una fraya sana. Asanti sana.
2: Nago barikia sana bairo kina iso kulega rima na nafasi.
0: Wow, asandi sana na kala ni ngwani. Tia raibina bampo inti na nabishira Mayen FM. Tata majo mklosira yolenge Jumapili. Intagi na ratoma. Tata majo unake mpisai. Nake mpisai tungu na leka. Tukula. Munake nkishu na kura box. Ngura nake *462#. Nito mpisai tungu na leka. Tukula. Munake *462. Kila box pale. Iko na pesa yake. Box ya kwanza ya pili mpaka ya sita. Utakuwa mshindi msikilizaji wako. Maybe ndio nafasi yako. Ya kuwa mshindi jioni hii ya leo. Merango mpisai tungu na leka. Tukula. Tena na ishara nake sidai katukulu kashukunye na hara ishara memela kwa angamana simu nukulia jogi umetoka kanisa gani kama muriti ya kuna saina gandama na tutakua tunafanya mambo ikuwe sawa tia yetu nake ipinabo ompo inti na ishara Mayen FM tena na ishara nake sidai katukulu mila mari

0: wawo sinkolo melo katukule kwera ji kebe sidano imbirikani God Hope Choir. Wow, tabana kata yo sangka pi sako sa tomon no dekania baya onnom ongwen yani sa tomono bo nang ngoh dekania raile ola ni ngoni popo de pale uli pokari bo dengan ongkai pokari de kipuro naga dogo yang pakai sako minam pili joni jero nangeng kisi sana kama yin fm kulikuwa naka mufu tiki dogo kwa sababu agar nena mita mpaita nyamala kidogo dogo deka untia kajedo ikani kosha kidongo kwa sababu nikijaribu kwa patia kasi rori nikijaribu kwa patia nina la mungu. Mashini nasema inakoroga koroga. Oh, mini kidogo kidogo nimesema nimekata hiyo. Nimekata hiyo. Ayuko na kineja. Eron dua kan nyira dua pagi ini ra rusak dagang kolong ada raj mobil. Ila dua pagi ini udah jauh. Ayo pasra ayo udah dagang di sana ke arah bagi dangka ina lengamu aruna barbae kena una bambu asol lengo ero gudi ini gudi ini apa ya nom. Naira guna guru guni ani nagi imira do yang kaya she na guna nagi aura kan esa masa daga ele ni urut lagi ni jua guru guli ni na guna kasman muri Allah she na mu Allah sama gai na urut ni gila gal dua jua ira guru nuru biya ni sa daga na Allah sa haleluya ni guru nagi senjata sari ta urut sa daga lingang merama yen yang kaya haleluya nona sa sayo masitore. Ndio nataka Bishop Saringi anataka leo kuombea wale watu wamehesabu sadaka kanisani. Ndio lake yira uro sadaka wale. Mando kwa yeni na yeni wanyo ya ate jona angkara inei meru mnyana. Meru hobilo. Egele mko kwa yamo yeni nrai. Mai wasna mama ko silang kaya dugi angkara ya Bishop Saringi. Ang angkara ya yeni roi. I know my yana. I like it. No, kwa yeno hi ndaga vinde kwa kwa ya ira yeno ri kijama ori gani sapi managa ya ime ankanga ulo tamara ya gino sila monaga ya mokijo naga mega na manjina nga yankara ya mega nito mega rola gina ya mkwero yankara ya ora gai vio mfanti ne waje kila mayana na kwa ya na kila ira bila diyo lingwa na sukul nya dio le rang kara yin na ka Allah sukul me kana moyin nang kai me ko ra yom koi roi me gin jo mo to ka wa 0702 0007 e bu to sen tuambie namba na kima sai okay or mosuri na bishana na mosuri re uni na udo na bana bishana ara shuru mosuri na bishana uni are na udo are uni are na bo. Wapiyo simo, wale watu wako na talanta uniambie, je, wao unaimbaga kanisani, unaobili kusaidia pasera, ama wewe unaimbia kwaya, ama wewe unafagia kanisa. Kanyoshi ya talanta ni era, kanyoshi ya ngishiro ni era na kanisa, na nyo doki tenga na kita kanisa lai ninguni. Mayen FM, hello?
1: Hello, Mayen. Ada nggak benda simu? Ada benda simu? Hello, Mayen FM? Mayen FM, hello? Hey, amin ya kia. Mayen FM, hello? Oh, isiki yang gue leo. Oh, iya nak kia, itu ada. Mayen FM, hello?
2: Mayen FM, hello?
1: Yes.
2: Zaringe?
1: Yes. Ibo oleng.
2: Ye dani sa rai langa rasa ji lori ji lia.
1: Ndio iru ngo dosung ko lino.
2: Ka yala ro ni ngo bina ga ro lo sing ko lu.
1: Oleng na sa rai lo sing ko lino.
2: Ha. Ai ga jo ro leng.
1: Ehe.
2: Ani ngiro na jo talanda.
1: Talanda. Ye ra ye talanda bana Danson.
2: Ko ra ro hinja ra landa ira ga nisa.
1: Ehe.
2: Na ga la no la o jo lu sombo.
1: Ah wa cha bana. Ah wa cha bana.
0: Hello, Mayan. Yes. Ibu boleh. Karibu sana.
3: Iya, marada yo kanisa.
0: Mhm.
3: Boleh cuma kali yo korodai pas.
0: Neo.
3: Iro ni
0: ngurupi.
3: Iya, baik.
0: Ida mudu nabung na semua pas radio rara. Ida muasa.
3: Saya tidak tahu.
0: Yang dua buka saringke. Aha.
3: Wow. Sanga mañana.
0: All right.
3: Hello.
0: Yes.
3: Aringe.
0: Yes. Po asana. Ndio.
3: Amka sen kugiri.
0: Naga.
3: Nice.
0: Ndio. All right. Mayen FM lo oye, si mimi akatika, pole sana.
3: Hello, Mayen.
0: Karibu sana.
3: Tanenge?
0: Yes.
3: Mambo?
0: Niko poa, nashukuru.
3: Mayen.
0: Yes.
3: Tala msenge.
0: Mhm.
3: Oye, nanenda ina sagenisa.
0: Aya.
3: Ana lo ganisa na umon. Nice. Nasaren.
0: Yes. Kage ifa.
3: Nagarasi. Hashas.
0: Irasha.
3: Wow.
0: Maya na femelo.
4: Jambo.
0: Yes, jambo sana.
4: Wow.
0: Yes, bwana speaker.
4: Wow, 0001.
0: Eh, keja ngito, keji daba ngito.
4: Ah, namba na mopia mu maregira e magendo je tepa.
0: Ehe.
4: Ni yulo ndonga naka ku ore de ku kanisa ni. Ne atake ni yendo ni na bona pia do kanisa.
0: Pe mito ke du aro, ne anyanda ro pasta ye mire je du halelo. Oi, aro pasta na ye.
4: Ne, una tarapo, shotu mzuri unakuja kuketi tu.
0: Ehe.
4: Wa mia ujira unajua na chetu mmeshita wasi le joiro wa
0: ehe
4: lezi la yebo za
0: ehe
4: si kwa sababu te yuna yo odunganye ya bagi ndo ni ndumo apana ya banga ni kicho la historian
0: mhm
4: wow ene dol na yendo ki na asisho ti atu aganisa ni jo kadumya na ijutie
0: mhm
4: Right.
1: And look at you, Mbweza, Mbweza.
0: Hey, mpaka rake pake bigelia jo mingo kira rao bidia mkolonga rara maranya ke duwele singkulia mudi pake dio bidia liangkai karya ke duwe keria mkolonga agen yoro pastain yejo ne reise menasapo kolenda kanesa ne puno rukona poko kini kanesa ne rao rin agen kiroko jana isho bisho vilaine na isho referent laine na isho na inkariko na agen nama munariko isho minanda kanesa yang ngoro agen reise minanda pinta kolonga rongana. Hallelujah, hallelujah, amen. Yang ngoro rase minanda pinta kolonga rongana beru mogia rongana sang kolonga vogen. Ni agi ki yo lomo long kolonga vogen. Nara ore ira bishop, ira referent, ira bi pasera. Bramo naga yer rongana lomo lomo lomo beru mogia rongana sang kolonga vogen mana. Wasa mamo. Eri naga rongana beru rongana sang kolonga vogen. Eri naga nama mana wono kana sang kolonga vogen. Kage ni lo naga bishop saringa lomo ni ang kolonga ra. Toga alo mana saringa mana. Tada majo uri nake ati nake nki sema yene fem iru make pesa ite mkuri na leka tukula eh munake nki kuna kura box nki kuna kura box ehe na ke leka nake kuna katukul ehe intilingi na ratikita mona uda gentumia shilingi 29 shillings ake ehe era box wara ile namba 1 mpaka namba ile na ke metiole mena pera pesa yene nyana kola ningoni merangura na ke leki ye kola sulendi ngulonga tata jumapili ami dinga line eleke kola sulendi ningo shaga ushuru na ke sema jo umepata shilingi 500 500 ngalisuna rauni ule da machine ya dinoji ada rokona kwa baya esiana onoron kalisuna ra tiktam ware ehe ngalisuna rauni mara sita rokona kwa ile ada rokona 500 mingi mingi sana dinoji na ke erona kitoto mugi na garo shuke simu kaka watu wengi wana egra egra na radu aja ule mkumu yenye yenoron pisa i e munaka na kigura na kuro box inkishuna kuro box ole ningoni aha ronya na ke *462#. Ehe, mayro nyopo gradi *462#. Nebengi tilinga ratikita mwana udo nebe nage pini no mpesa musikiliza juwa mkwa wapote pale ulipo tafuta pesa kwa njia ya box na utakuwa unaweza kuwa mshindi siku ya leo kuna vile vile draw kubwa sana shilingi 1300 mera ukibonyeza *462# *462# uenda kwa mshindi siku ya leo jioni hii ya leo shilingi 1000 shilingi 500 3000 2000 kana na kuloku kama wengine na kuenda kwa mshindi kwa hivyo jiweke nafasi nzuri sana nafasi mudwa zaidi ya kupata pesa kupitia *462# kupitia mchezo huu wa cheza box msikilizaji wangu popote pale ulipo tipa kana kwa ni shara sida hiyo lenge nitumie mpesa hii mwanake na kuna no box popote pale udita ujupa wakiniti wale lingwa ni mera mila mari ngule na kigula na wakura box *462# tepa kanjilinga na tikita mwana udo 29 shillings ni pipi ni mbesa nikili ya mwana na kata wa shira na wang kata kolo reka ni abaya isiroi mabira shina kisato monobo endeba tamu sana tanga musiana kwaya mana ngasago sikidogo tamu sana tamu sana. Tuenda kazi. Kama umetoka kanisani, karibu na mkaivu kwa kanisa Saringa na jenge sasa. Kaja na Bishop Saringa.
1: eti naga rong negara iwa ibada uji naga sedeben kabi naga isis eti naga rong negara suru sata uji naga ingrawani eti naga rong negara mbolango uji naga kijana mwepesa karibu wala ngana mkai wakana ay kanya hundai wakana hello ya saringa weka vizuri weka vizuri anza vizuri asa wasa wate ni anza vizuri tuende kazi

Wow, urega ni abaya tomo na imira ayo managa bila she sanka pe sa ko mina moja jioni sa tomo no bona gente bila ningo ni akipuro na kedo ya ai si solitoria ni jangara gna gamba na ira sa yoga nkai yamba na gani ginda solitoria ni ngolonga ta ta ira na ngi shoi ira na ke era mura de sidai miera na golim ku me miera na gori kiro bio te lo jina golim ku me yani miera na gori pesa ka ira na mura roma ke no miera na golim ku Havana uko sawa kabisa kabisa. Na ina beke grace sasa nkaiti na ujitwa na kenge sasa ma yere FM. Ehe. Agra grace ro mondo onto mona ko shiro mona ka jina ri na ji baada ibada wa kenda mama na bake baada ibada ama ga yulo shaga jo ke ni muri pole pole. Ne jina ga mwana ga sai ko jiga doga jo baada ibada. Yang masih akan ajo ki udah nagi madang kaso nagi ibadah dan orang sekarang lagi ada madang kaso tepat rolling wa mama wa bagai ibadah.

Oke, siling naga jo inurunake engkara nama yana kaji timoti turikono lalu ini mari ya mari mari sholomon tongko roki lema yene fem nangas naga itu duki tondo robum ilusian nari irbolosin oi bolosare moi gwabe yolo sho leke nyani jana nagra ita surhidolongi eseriani taina luborolo shom egiri wanda sare gali la sujak le nyana zanyok naga idung kura betu nage sena nambiri shure tenggalare kitok nalotum Ega nyuk serega di losho lega nyai bong milo mnyana kento mono sara marare wari wari o losho le kenya Era nguro yi holasani lama nyishora iskaro le mire

0: El senador revolución no lo hizo le Kenya torpo tema igual bien lo hizo le Kenya ni jana gran acaita surgió lo ni sería ni tena lupo lo hizo ahora mon lo hoy por lo que no me sale sería ni arro lo hizo le Kenya es más que un bambú como en agradecí a murua y gimpe centro de county mero y por lo que no Kenya gran hacer gali abrir ni peishuni na gan carrillo en prolongisio na tena gran lupo lo hizo el mon acaño y tena gran duli na los en California ni na tinka ikni mexiana ni jana gran grabic y un compornash un curatisho.
1: Produki yenye ziko katika dunia hiyo ni 3,000 na hizo bunduki zote inatokana na kuwa na porous borders, kuwa na majirani kama Somalia, kuwa huko Ethiopia, sehemu ambayo hawana serikali ambayo inachunga mambo ya bunduki, mambo ya South Sudan na sehemu zingine za Uganda huko. Hiyo ndio inajaza bunduki katika northern part of Kenya, kutoka huko West Pokot, ukuje Turkana, ukuje Baringo, ikuje mpaka sehemu hii ya Samburu na Laikipia, Isiolo na sehemu ya Marsabit. Hiyo yote ndio inapatia pressure. Yeah? Ukiona pia inatoka huko Garissa na Tana River na inaleta pressure Kitui na hapa Meru. Ukiona kwamba wakora wanatusumbua. Hiyo inahitaji systematic investment.
0: Walengo ni wana kaya yenye ni bali nyona kajo wale na kengumo yi olunga na kora nga miti na gilo kwa kile ngarisho na albaru na oti na gina gana dikino niti sukuli ni gila isuma ika kibari na gina gara kia lakwani na vera marade maendeleo netu muyugi na pale lotunga na tesia di meyulo na kete patengi suma wiseri ya ni ikili wanda na silara marakweso nina kiri ni poki na adipaka serikali tonda atu na arisara serikali pirumuki na kaito aturupu gini nje nchu kenye
1: wadogo sana wamewacha shule na wasichana, na hiyo ndio unaona rais akifanya equalizing the country by developing this northern part of the country is part of the long term solution ya kuhakikisha tunatoa supply ya watu wenye wanaitwa wezi wa ngombe na wale wanachukua mabunduki. If you really pity, if you look at ukienda sehemu hizo, you also pity those young people because they are 16, 17, 18, they should be in school. But because of marginalization, lack of facilities, poor infrastructure, lack of development, those places have produced a high supply of young people wenye wanapambana, analete mambo ya banditry. However, ile program tumeweka hapa sasa inaanza kupunguza mambo ya wizi. Tumeambia hawa grazers wote pia wafuate ile mtindo tumeweka. Tumeweka mtindo kwamba we want now to graze this livestock in particular pattern and area. Ndio ikuwe covered na askari pamoja na NPR, they graze this area, they graze this other part because that's a vast grazing area. Ndio wakati tunaendelea kupambana na wakora pia tufanye ile mikakati na tufuate hiyo maagizo.
2: Mayan FM.
0: Egini wanda serikali la soja kile nyana penyo kuna kaa dunkura vetu na kisiona na mbili shure rengela de kito kuna lutu. Wale na gane naibali nyana kuli kito kilo limiti sani mzali ya mdafa de gira na haka irote ibada eju wa vedite kanisa na bote kaunti ya nandi. Eri uja na kilo penyo ngope ingoro na kisiona ni mito kina kata na kinyungu nyungu nye mbili shure na loki na kire kotini. Eri uja na kilo mdafa de lo penyo ngope rishu na kengata hayari ndungu tekura ninyo kuna kaa dungu nena kaa di tengumui.
3: We must break that cycle to hakikisha kwamba this time we shall not have a presidential petition. Na ndio kwa sababu nazungumza kuhusu the margin, the size of the victory. Na hapa Nandi kwa registration iliyopita na nilisikia kidogo Murkomen amezungumza na wengine. Kusema ukweli, Nandi only registered in the last round 52,600 people. That is not good. Wale ambao wana identity cards katika county hii na kwingine, if you are listening to me about the size of the victory, we cannot afford to have that kind of registration.
0: Egenya kusarika lilo shule Kenya ayibu ngini binyendo muna utera mera lewe rigore olo shule Kenya olomu nagele hale guni wali nyona kuri minisele siri ni nkope Kenya nesma skip chumba muru kuminegira na haka kusin domo nokta nkolang nada mulino shi domo nokta saw saw ya mother's day ereba naga muru kumin in domo nokta ormarita tine bonansiru lo show e jonjiri eta ngapeta chapat.
1: wote tunawatakia Happy Mother's Day. Sinamna hiyo, wamama ni nguzo ya taifa. Wamama ndio wametufanya tukue hapa, ndio wametulea, ndio wametubeba kwa tumbo zao kwa miezi tisa, na baadaye kutulea mpaka tumefika hapa. Tunajivunia wamama wetu, na nataka niwaambie ya kwamba nyinyi ni nguzo ya taifa, na as a government we must protect our women and make sure that they have equal opportunity kwa mambo ya maendeleo kusonga mbele.
0: Rangoro yola sani hile manjishara iskaro le merito holdi mele nyele siyasa yudie grangoro kio kura terheni nkugu hora nilongal funere tigira mwana hapishana wadanga graka rairo tonka ulele temurua ombu goro la usain le kajado negiriwa nagela soja kile nyana beshilo tim le nyepo kini kura eitero nakiro da iso meeting ya nakolo bagi maga nage kolo mwane kira naka mena lage shakile nyana klo dimlo le gavane joseph ulele nku ejo nanchere kelo nakala nangani nje tenkuku natidugu ya
4: ele amulo que nos venga a dar esa bolita tengo una gana la romana tengo una gana de que tiene de que un poco más que le de que un poco más que rut hay que decir a mi papá ve vamos a ver con una poquiti voy a uli pero la nada de que tiene la romana marina el día va mi su también nada po pues ese para ina iwarati itilal amuluka ego le que tiene por los rubor edilea osuro edi iwari sarahil le gana de su pueblo rudebiji manga Walaupun rumor bercuma, emang kita pun nak, emang orang yang orang mana mana harus sudu-sudu boleh lembukila, mungkin orang rumah ni boleh lembuk, mungkin hari ni ada orang yang nak. Tapi itu mana yang cuma hari bulan Disember, yang bulan bulan rugi yang lori. Orang yang cuma hari ni ada, ni ada tak? Kita mahu yo, kita hari bangai, bangai ni ni berhenti Disember.
0: Walau ingin berenagi janeja, nere mana yang nak kalau tiada rais lebari ketika syekh guna lari kuli lencah miri CP, nanti olah kesian lulu digalak governor atau county kajado, kesian dah agen jolulu digalak governor akan ada lesegi nusen dari kajado di nari syara. Nere mana yang nak roh hilam mana boleh makan ayat kasih biji jiri gay tenggel nak lari kau kena kau gua miri syekh tunggu gua nanti dulu ya, nari syara di kori, nai polis yang agen lalu hawa nangari itu lencah minyak.
4: Kalau lagi baru, elar ini mana dudang jualan, dia lalu ni baru.
2: Mayan FM.
0: Ero njoro gavana ilio bale kaunti ya Kajiado na ulagesha lolori gale senete ina kaunti David Olenki denye ilagesha lolori gale MCA da wadepo kakenyewa penja na kinkigwa na nisho na kubo hinkuri yungu pembeluare na geni njimirishoi oromu na gilohu irudubayu denki denye gira irote umuru mbugo ronka ulele ina wadepo kakenyewa ekira na gilagesha kukuni amiromu menye ekira na kengoro kura era na koloki yotu mmerikuri hemu na kenchami UDA ulele lokuni na Rogers Nkardika yuroti ulege na chini ya bunduki Isaac Tirikizo yuroti sininya na Aizo gali toti nebo Anthony Tipatet erna kisinye nkana na GN Mapesa ikiribu na nakole nkedenye lila keshak venyo unaka apale siyasa onkajiki negelu nako bolenye neri ya mari tentori kioma le UDA
5: wale eneweji award kayo la ajo kinyamal kinyamal eneweji award teniki norogitio aa nororo nganyo po na inanaita kiyo Nee ni tuki tumoki na kayo la ajoke kinyamalu kayo la ajoke kinyamalu kaya nele ngoro namna perumi oro nganyoko peme kinyamalu kama tara ingrilesho nati na rumoro oro ngana nasi yonka jina ikuwe ngolo ngoli ntai nejoro kule kai olala nejoro kule kai olala nejoro kule kai pas kayo la ajoke disida kaka yuna omon kolo le award nchere wore ingoro lorikan ni ngoro kura Ende jingana lineup, ningoro. Ende jingana lineup nigiti. Ora na lineup nigiti na kuanzia Ruto mpaka Abori. Na nje nduponge, ora runa nyoba ya onete kollo nikinchokura. Ina roje sabu. Agara na na ngasia ilewa opanji lemi woshi sabu na lelek.
0: Araba ranzala ni ba Jackson leka moyer gavana ile county ngarenaro yok tenkarage naitiko kuna bengkuluponi ilkiombo angadi na wala lashide nye Livingston kunini olendutu tenko ito inake kotini ibole na wale kamwe injiri wode na apea tanyana kotini irugogi na ake kunini olendutu meawa na kina kuluponi ilkiombo na tenkarage nkisosyo nolgafana yoledutu na itashu dapane pejan aanyi nkisho roto ene na okulupolma erobona na kotini tongolo ginaralo soite injiri yekishu kura gina okulupo abu abori county angare naroko.
6: Kwa hiyo wakana ipo ngesa al gafana amwene nyabo tulunga apil peye eshukuni na mali yormase kwa hiyo ngesa maeda ya ndoke nabuja apisiasa yona fulani na fulani ya nga wana lalala kilini ya na county government kwa hiyo wakana ipo ngesa county government amwene nyo zushukutuo na hiyo kina hiyo girmase ya ntangamai or gafana ya honka ipokiri amu niyo zushukuri kiyombo nene jaba wakana mayolo na nene kuna hiyo lala shalai na mayolo wana nene kuna hiyo kiyombo na bodi ya baga yike sojizori kiyombo Mau Forest na ore Mau Forest ne shukunya pa na nabuli ya pake poke ele joki alaha kwa yengi mama ne joki mtumana ne joki ata li chua wala ati wa mati melo Mau Forest wala ati wa mati melo Likiombo na nejele jola wa justice kei wajo melo Likiombo ya kayi wakana joki ndaye kayi wakana jo or gafana ipi yetu shukunye Likiombo ngegi njeki ya sholeng
0: Anamuni hile la manako ingwa kaunti yang karena rok jena kwa bagi yo kengkiri ngoro olo munto ngoroki ya kaji timmodi toriken.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
2: Mayan, ingidesheni na ritorolushulema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lambaringo.
8: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nyora kajado neti jenga yenaro
9: eremaya
2: ashamu ye oitabeke yokini maila patenebo
10: maya yan fm
11: messi ragrebo ya kanyosa die watch
12: ai boyga doina na k24 plus
11: kanyina
12: ai ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
13: your choice
12: series
13: they're rewriting the world order
12: sports
14: okay
12: Nemena nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
11: Naseba doi, naga inye lagi.
12: Ai, miure, amumegi ndalagu ni airogi, atakumi.
11: Mongo, yu nijue pesha ge?
12: Ai, nemena doi na aligi. Melag ninye, hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
2: Eremaya. Eramana yesirwa nitu kiana nyuki eng kakenya MIN FM na boren duata wenkitengena
9: Eremaya
2: kukulung ewiki juma tatu ometabegi juma saatu monare nkakenya omitashu so mwende nkakenya
15: kubidhele nti ya mwase dhermura nga wale magozi Emmanuel ule kisi
16: janebo nanupike ile lione kei esa itakweni
2: kima ginyesi

0: Ini yang Lapid Kanyari.
1: Lapid Kanyari. Ndio singolio
0: Jadi sebelahnya.
1: Ndio singolio grana aja lo rutine. Aja ingin dia kayak revisit lo singolio badai.
0: Lo ja. Iya.
1: Ndio singolio na yo gralo. Aro line ni ngoni aro ni ngoni sini.
0: Sibele le Jacob Lafogi.
1: Yes.
0: Okay, tutaweka. Tutacheza.
1: Hii ndio ngiri visit baadaye.
0: Bunga yenka ina. Ah, sanne wale gani tumo na ukuni.
1: Yes.
0: Eshomodi ya saa katukulu.
1: Eshomeri shara kabisa.
0: Ni
1: radi nuisa ina jeri bishane ngari.
0: Bishane ngari. Ni daba shere gidu wa mwere bindu kine rora.
1: Yes.
0: Nerore. Mwere bindu kine jene usiku sako.
1: Yes.
0: Na ni nyana ningisho.
1: Kora kolo ngala ron turura. Na yoga goje. Kolo manu ningiro yo.
0: Si yolo manu nejo.
1: Ehe.
0: Iti saa inaora kebe ya baiki journalista la sire ndolo mwana kedua na yu hijuare saa inaora na nukarashua juu rake pia ronturola naka yu la juru purisho ya gede rodie asho namno la sire ndolo mwana na jengi tesheni asho oldonganyu jie mpolo soro marangeti
1: kaya kwa rake oldonganyu oldonganyu kedua
0: dekake
1: itana yu la juu by the way kera ilawa la kawariye sininja esisho
0: nanare rejo Orang ni lagi jangan nolak seran lolo mana orang negara. Jangan ni lagi orang ni soalnya dia sih aye ni kawaida na naji. Orang ni dia dua orang kedi.
1: Aku orang puri. Orang ni orang ne river over.
0: Yes. Kaki orang nak kita ni dia SK. Ikut mugi anu rodo ina dia mazito negara
1: juga. Mazito. Yapo.
0: Yako. Ero na kaini cha damala ni mwa kajigero na kaya tampesa idi ya usiku.
1: Yes.
0: Ya usiku sako. Ero na kumogi yogrobi ya nite ni wili nkitesheni. Ero na gralo wana kaya shinda na ade noiro ina jene box.
1: Yes.
0: *462# *111#. Regular bogi sobo. Mera kolo bogi sile.
1: Yes.
0: Nguda ni shilingi 29 peke yake. Ngoja pesa hiyo leng 29 bob.
1: Yes.
0: Ndema ina bila wala solani mpaka kwa 1300. Mambo namna gani?
1: Mambo iko shwari. Ndola jole gani orato mono imit.
0: Yes.
1: Ninjana oro grodie sa songwan. Nama joga rundu agero ne dingkara ne turun.
0: Tabala de yese yongkara magara la dingkara besho.
1: Nama jo
0: e dingkara kage tiki vyao kila puta ko pake. Ela jare na roshi app na jene Media Max Webs.
1: Yes.
0: Na ke de molonga nya ka do e download da ne lo nyeru.
1: Nila gara itulia.
0: Nila gara itulia. Abe
1: earphones. Ashu headphones.
0: Yes.
1: Ashu earpods whatever. Ningira kai fuatili en kipindi pole. Meteor kelele.
0: Yes.
1: Amu adolta na ilungana la gira jogire ni weji. Hatubanduki ngo
0: hata ufanye nini
1: rejo the morning ningira ajo berura the morning ningira ajo hii naye hapana
0: hii lazima tuingoje
1: hapa hatubanduki tuko na wewe
0: bamba tu bamba
1: ningira na ajo kile lolonga na mambo iko shwari gera nguri ba na iroshi kidogo nivo nage ai koliko maile nege ngol sai tenege ngasa iko nji kidogo
0: Mae na bayo la disingolo lino dai kanyo kutiwa link
1: yes

0: Ini dosen yang kamu rasa jurus sinta ikan tamat dagen tamar malah.
1: Yes.
0: Wewe dana sasa ya kachungwa ni ya kuchunga.
1: Kachungwa ni ya kuchunga.
0: Kachungwa ni ya kuchunga. Pemme dalarake.
1: Ile ya wewe dana sasa ya kachungwa ni ya kuchunga.
0: Ni ya kuchunga.
1: Fi chungana longana kamu.
0: Ile la kijo ni bola berda.
1: Ehe.
0: Ai kumbe ne manager.
1: Ile ga iji gonji ajira ya kaiting. Nindrainyo
0: Kailus
1: Nindrae Kailus Mana neau Baltasar
0: Kamuke juro jira Kailus Nindrae Tuluso Nindrae
1: Kaitingi
0: Nintingi
1: Mana ne juro nyol Baltasar na geu kachungwa na duare
0: Ajalu dua ngora kona kini ni kuja
1: ba ba Sai dia la murwa Ne bonu nje ngulia ba
0: Nindrae Nindrae Kaiting Ya, amu edi tadi kulit tabu. Amu kaya ini nyana ina nagal lagu ah.
1: Hehe.
0: Amu lagi muru aje na. Nah, dua kau kau dah nyana. Mere dua sini bermi kusungkur. Nah, bah nanti.
1: Beka aje.
0: Beko kau dah.
1: Bunga radio siaga lewa antasari. Nih yang ada antasari. Lainnya, fani. Beka kau dah nyana.
0: Ah, beregis. Hehe.
1: Egiru siaga lewa aisy di antasari. Mau beka kau dah iu.
0: Kai kroliko na naaji enkai kachungua na ira itu entaboi orkijana ilenye
1: hiyo ilikuwa mbaya sana hiyo ilikuwa mbaya ilikuwa mbaya amu yaku akina ake kachungua ore beha uni kachungua niloru nyaro nena nera adwa ke sinyo tasat ere nyikinyikai kawaida
0: yes
1: neko na ore beha uni kachungua
0: amu geti di target wale kachungwa na geti target na enye ajoka inyo bea graya unaro ligo na itayari
1: yes so wale bea unine yana kachungwa negra la ranya aron yole na ila rasa rajo ea radi ngere ndangai rasa na hatu bulutua na rade iru payyaniya kese ninche
0: yes
1: ero ola yun le dokoya ea rasinye antamono ni ya radi ole duwage ea tenkange nye
0: yes
1: Kaya kore naa mbuni nye duo, ole bongira na duang, nera shalame nye, nye kore ba kera ndoki na yigwa na duo kachungwa, naa nye jogini, kipo rake menye nye jogi, ero ore re ningo, tere weno shikine, yomwa remera, kiyura adi andasi yanki kentoki na je.
0: Eni duo neko ninyolta sale na nga mera shalame olo penyenga, neko nyora madeza.
1: Neko nye nye paari.
0: Ngera kutiti ninyongwa.
1: Nyubungira ngera ngoro nye kutiti. Nyubungira nenda ngaita sato. Ore kumbora na si engi yaba na iwe kerisio nawe lele
0: kerisio lele lele bayan
1: kerisio nawe lele duo ele first bun lele mze mumba nega kawaida nena
0: yes
1: kerisio nego vibe ore nya vibe bakoben
0: na ninjana ninguno
1: ninjana ninguno mwedi yidi amu ingo duwa genyidi
0: yes
1: nego na ragedi ana vibe nego rebege jogini lele zere wanagini enda ubai nini shomo na kilo yenye ushogia na duo rasa rajogi nikainyo duo yugo nyonyo
0: ai suwagi gani jindi ya duo ya duo nero nejigi sawa
1: ya donduwe iko
0: ya donduinyalari esiai
1: ya donduinyalari esiai
0: ehe
1: nero nage
0: ehe
1: lewa nadi ya loshi yake nea uwake na kachungu ya nkang na kachungu ya duo kana veji kachungu
0: ehe nejo ginole ya meshomo ichunga
1: ehe nea kira na yenye lela ingor nejo eshi Keradi kanya rumai, er dua kali, ay jungga dua kali siapa?
0: Mungkin lagi nana ya.
1: Ombak amusho.
0: Tangan salah siro limu itu beragi, amak aja maju lagi nama ningir itu beragi. Orang nak cungguah, nuri kijanai lenye, amu
1: olenye,
0: nuri kijanai nalor bayar lenye.
1: Yes. Olayu lenye.
0: Olayu lenye.
1: Olayu lenye.
0: Ni agresif ruah, mesom ay jungga angka cungguah rasa.
1: Nyalol day ay jungga step mother. Sijui kama unashika.
0: Kai bunge na vitu brage.
1: Isiangike menye.
0: Isiangike menye.
1: Menye je niaji.
0: Menye menye kon.
1: Yes.
0: Kage ninja na ninguna amugerisio.
1: Ninja na na ninguna amugi vibe amugerisio.
0: Gen Z spoke rare.
1: Ah no. Yo, iya bana.
0: Tendeanya na Gen Z.